0: Kevin.
1: Tunggu.
0: Bapada Sina Umar. Bapada Sina Usman. Kanau galim karamalawayo. Sangga bacinim satne. Panyayat lanyu. Tukarnau intiala Muhammad. Tanyo sedo adyavasanata. Nili abi bagrin bakat. Nyari adlam fekki rasulallah wa ubaru nasharatun fukki adla tok fekki nabil mustawa leho tuat sang bachanim latne wa thari zun sen yate lo khalifa yab moisayna usmana santa adara fukki atak nyari la tok fekki nabil mustawa bidit tetin sayna alin ibn abi talib karamala wa yo jirom benni adlam fekki rasulallah Mawiya dali ji tejam nya muttaqiyan ridalla itejagul dan ana warul muluk ganaw jol makka.